Nkafra, amen hwe se meeting ya se nya Galazi amamwa. Awo se meeting nya Galazi ma. Ai. Save pepe Galazi.